kusho njalo ngempela ingoma la sithola la usijava hamsana nomzukulu eqwa bethinze ama twins akaqwa bebathe bona isoka